0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar RRI, tahukah kamu, ternyata ada ikan yang memiliki sayap seperti kupu-kupu. Nah, ikan ini tidak ada hubungannya dengan ikan kupu-kupu yang ada di laut. Selain penampilannya yang tajam, ikan ini juga punya hal yang tidak lumrah dimiliki oleh ikan-ikan air tawar, yaitu mampu meluncur. Jadi, ikan ini memiliki sirip pektoral yang ukurannya cukup besar yang melebar ke samping. Makanya disebut ikan kupu-kupu. Dan jika ikan ini berenang dengan kecepatan dan momentum yang memadai, ikan ini bisa melompat keluar air lalu meluncur ya. Ikan kupu-kupu air tawar atau ikan kupu-kupu Afrika, Pantodon bucholzi, adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili Pantodontidae dalam ordo Osteoglossiformes.

0: Kan saya kan di UGM kan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
1: Oh, iya.
0: Jadi saya melihat dari sisi ekonominya.
1: Ekonominya.
0: Ya, jadi mungkin saya langsung ini di program saya itu saya mengutamakan digitalisasi UMKM di mana ya di mana setiap UMKM itu masih kurang tahu dan kurang paham terkait digitalisasi. Ya. Terkhusus lagi pembayaran sekarang yang lebih mudah dan
1: ya
0: QRIS salah satunya.
1: Ya.
0: Jadi itu juga saran dari Kades yang di mana masih kurang. Terus terkait juga karena di sana ada beberapa potensi agribisnis. Nah, jadi saya juga melihat karena mereka itu di sana masih belum paham bagaimana cara untuk melakukan pemasaran. Jadi digitalisasi apalagi kan saya kan

0: lagi teman Produa.
1: Oke, teman Produa masih lagi dengan info aktual dan berbagai kabar terbaru yang lagi viral atau lagi booming, banyak dibahas orang ya di berbagai media. Salah satunya adalah fenomena suhu siang terik malam menggigil. Nah ini nih, jadi fenomena suhu siang terik malam menggigil atau yang dalam tradisi masyarakat dikenal dengan istilah bediding ya, kalau orang Jawa bilang bediding katanya. Ini fenomena meteorologis khas yang kerap terjadi pada puncak musim kemarau ya, sekitar bulan Juli hingga Agustus ya kan, setiap tahunnya. Ada beberapa penjelasan ilmiah dan fakta di balik fenomena cuaca yang lagi dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kenapa siang hari itu terasa sangat terik? Jadi karena ada terjadi minimnya tutupan awan gitu. Pada musim kemarau, tutupan awan di atmosfer sangat sedikit. Tanpa adanya awan yang menghalangi atau memantulkan sinar matahari, radiasi sinar ultraviolet atau UV dan panas matahari itu langsung menembus dan membakar permukaan bumi tanpa hambatan. Jadi pergerakan angin monsun Australia juga tetap menjadi salah satu faktor utamanya. Angin kering dan dingin yang bertiup dari benua Australia membawa massa udara kering dengan kelembapan yang sangat rendah ke wilayah Indonesia bagian selatan, khususnya Jawa, Bali, bahkan Nusa Tenggara. Jadi udara kering inilah yang membuat panas terasa lebih menyengat di kulit saat siang hari. Dan kenapa sih malam hingga subuh itu sangat cold atau menggigil gitu? Ya karena ada pelepasan radiasi panas bumi yang sangat cepat. Pada kondisi normal atau berawan, biasanya awan bertindak seperti selimut ya, yang melepaskan dan menahan panas bumi biar tidak kabur ke luar angkasa. Tapi saat langit cerah tanpa awan di malam hari, nah ini seluruh energi panas bumi yang diserap saat siang hari itu terlepas secara mendadak dan cepat sekali ke atmosfer luar. Makanya kelembapan udara rendah juga, udara yang kering tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Begitu mataharinya terbenam ya, suhu udaranya juga langsung merosot tajam sampai ke titik terendahnya pada kurun waktu ya sekitar pukul 2 dini hari hingga pukul 6 pagi hari gitu, sebelum matahari muncul ya. Kalau mataharinya udah nongol, panas lagi gitu. Perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam ya, diumal temperatur range gitu, ini bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita. Jadi perlu antisipasi nih, agak bahaya kalau tidak diantisipasi ya. Makanya sangat rawan terjadi flu, batuk, bahkan sampai pada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Jadi perubahan suhu mendadak ini menurunkan imunitas tubuh kita. Kita butuh asupan gizi, kita butuh suplemen dan juga butuh ketahanan imun biar saluran pernapasan kita bisa lebih sehat. Karena itu, akibat suhu membuat saluran pernapasan kita itu agak sensitif. Apalagi kalau kulit ya, kulit kering dan sampai jarang minum air putih. Waduh, harus minum air putih dulu nih ya, biar tidak dehidrasi. Udara kering tuh menyerap kelembapan tubuh kita sangat cepat. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang baik buat kita pagi ini. Salah satu info yang lagi mencuat atau lagi banyak dicari, bahkan juga yang bermunculan di berbagai media. Kita akan hadirkan tips-tipsnya nanti, biar dalam kondisi atau keadaan cuaca yang kurang menentu, kita tetap terjaga dan kesehatan kita jangan sampai menurun ya. Baik, kita di sepada. Selamat pagi teman Produa, jangan kemana-mana, masih akan terus ada info-info menarik pagi ini buat kamu di sepada sampai jam 10 pagi. Tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: OTW dipecat!
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Teman Bro dua masih lagi di Sepada dan saya mau bagi-bagi tips sekarang karena informasinya tadi sudah banyak kali ya saya sampaikan buat kamu. Ada informasi tentang fenomena suhu yang berdampak pada kesehatan juga. Jadi saya punya tips kesehatan lagi ini buat kamu. Nah, perbedaan suhu yang ekstrim di siang dan malam ya ini berdampak ke kesehatan tubuh kita. Jadi harus diantisipasi. Dan tipnya sih konsumsi air putih ini udah sejakanya dari leluhur ya. Dari zaman batu memang satu-satunya yang paling manjur dan paling mujarab dan diakui sampai hari ini adalah air putih. Konsumsi air putih memang sangat penting sekali untuk ketahanan tubuh kita ya, perbaikan asupan cairan begitu. Makanya kita disuruh minum air putih yang lebih banyak, kalau bisa yang benar-benar bersih, biar tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi secara tidak disadari. Kalau yang menjaga kulit atau perawatan kulit udah mahal-mahal, tapi dengan cuaca atau kondisi seperti ini kadang-kadang bisa merusak kesehatan kulit juga. Makanya disarankan pakai moisturizer atau sunscreen gitu ya, dalam beraktivitas di luar atau di lapangan, lindungi kulit dari sengatan sinar UV yang terik sekali di siang hari. Kemudian juga pakai pelembab untuk mencegah kulit pecah-pecah. Waduh, bisa retak-retak ya. Dan jangan lupa kalau terlalu dingin ya, pakaian hangat jangan diabaikan. Siapkan jaket, selimut tebal atau sweater kalau lagi belum waktunya istirahat atau tidur, ya kan? Pakaian hangat sangat-sangat disarankan. Jadi pas menjelang tidur, dan kalau udah tidur mah pastikan selimutnya juga yang hangat ya, biar bisa tidur dengan nyaman, biar waktu tidurnya juga maksimal dan istirahatnya berkualitas. Oke, kita bakal beralih ke sesi selanjutnya nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami menanti ya teman Pro 2 untuk tanggapannya atas informasi yang sudah kami hadirkan pagi ini sejak jam 7 sampai dengan sekarang. Barangkali ada informasi terbaru atau ada kejadian di sekitar kamu, bisa dibagikan atau diinformasikan kepada kami lewat WhatsApp 085137287493. Bisa ke Instagram RRI Pro 2 Atambua atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Oke, kita tunggu partisipasinya dan kamu juga bisa berkomentar untuk info-info yang udah kami hadirkan. Tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Nah, kita Mampro 2 kembali lagi, kita bakal bincang-bincang dengan salah satu tokoh ya, penulis juga yang mana sudah memiliki banyak karya tulis atau jurnal hasilnya, dan dia juga salah satu pengamat milenial terhadap berbagai isu sosial ya di tanah air Indonesia. Dan untuk kesekian kalinya kita mengajak beliau untuk berbagi tentang judi online, tentang kebudayaan, bahkan juga pagi ini kita ajak untuk sedikit bersuara atau berpesan ya, karena beliau lagi agak sibuk mungkin dengan urusannya. Jadi kita minta waktu sebentar untuk bisa memberikan tips atau kiat untuk bagaimana kita mengedukasi ya para milenial atau Gen Z tentang bahaya narkoba. Oke, kita langsung aja sapa dulu nih, sudah ada Bli Vicky yang tersambung bersama kita pagi ini. Selamat pagi Bli, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, dan kebetulan pagi ini kesibukan saya baru menyelesaikan submit tulisan ya, jurnal ilmiah, okay, untuk memenuhi persyaratan lolos ke paper internasional.
1: Okay, jurnal ilmiah ya, luar biasa. Nah, kira-kira nih kita mau langsung ke kiat dari Bli Vicky ya, satu aja. kira-kira ini menurut Bli ini kira-kira benar tidak sih? Katanya banyak orang yang masih yakin bahwa dalam sebuah penampilan atau ingin tampil percaya diri, kadang-kadang orang memanfaatkan narkoba ya untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai seorang figur, mungkin saat akan melakukan sebuah pertunjukan atau penampilan begitu. Misalnya yang kita lihat ya, seperti para artis, apakah ini bisa dibenarkan begitu Bli?
2: Tidak begitu ya. Artinya meskipun ada yang memang ketika dia menggunakan narkoba itu dia akan memiliki suatu kepercayaan tinggi yang sangat besar ya, tapi dampak ke belakang atau mudorot ke belakangnya itu sangat besar. Maka dalam Islam itu ada satu kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Artinya dalam narkoba itu kan terdapat bahaya yang sangat besar, maka mending kita mencegah bahaya yang sangat besar ketimbang kita hanya mengambil sedikit manfaat yang ada di dalamnya. Artinya memang ketika seseorang itu menggunakan narkoba itu akan merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Itu hanya manfaat sekilas saat dia pakai saja, namun dampak ke belakangnya itulah yang sangat besar, dapat mempengaruhi kerusakan saraf permanen pada tubuh atau otak dari pemakai itu sendiri. Maka jangan sekali-kali ya mendekati narkoba ya, karena bahaya.
1: Oke, nah itu, jadi jangan sekali-kali mencoba karena ini dampaknya sangat besar sekali, bahaya, merusak saraf ya, kata Bli Vicky. Nah mungkin berdasarkan pengamatan aja sih, Bli Vicky mungkin udah banyak membuat pengamatan tentang narkoba juga mungkin ya, salah satu masalah di Indonesia ini. Kira-kira aktivitas sekarang yang katanya narkoba itu sudah mulai menurun, apakah benar demikian gitu?
2: Oke, para pemirsa, pendengar Radio RRI Tambua, menurut saya berdasarkan berita ya, berita dan fakta yang ada di lapangan ya, yang baru-baru ini lagi viral ya, beberapa tempat hiburan yang sudah dilarang beroperasi kembali karena terdapat kegiatan peredaran narkoba di dalamnya. Artinya hal ini menunjukkan bahwa penyebaran narkoba di Bali masih belum menurun, ya, artinya masih tambah parah, sehingga ada beberapa lokasi yang dikategorikan sebagai zona hitam narkoba.
1: Oke, berarti ini masih menjadi masalah serius yang harus kita benahi kayaknya ya, harus diperangi bersama biar segera mungkin bisa di minimalisir atau dihilangkan gitu. Oke, apa nih mungkin ada yang mau disampaikan buat milenial di daerah khususnya di perbatasan nih, biar mereka yang masih percaya tentang manfaat narkoba bagi seseorang untuk meningkatkan kepercayaan diri atau bisa menambah stamina begitu, kira-kira apa nih pesan dari Bli? Silakan.
2: Pesan saya, mari kita lakukan hal-hal yang positif, karena jangan pernah mencoba-coba, karena sekali mencoba akan ketagihan selamanya. Maka dari itu, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita harus berada di circle yang bisa menuntun kita ke hal-hal yang positif juga. Dan gunakanlah sosial media dengan bijaksana. Itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak ya. Salam sehat buat Bli Fiki dan selamat pagi.
2: Sama-sama, salam sehat dan selamat pagi buat semuanya. Oke, terima kasih.

kita memperdua, kita akhirnya mendapat pencerahan ya dari Beli Vicky kaitannya dengan narkoba, bahwasanya narkoba ini walaupun sekarang udah jarang dibahas atau tidak begitu digaungkan lagi untuk pencegahan penyebarannya atau pemberantasannya, namun menurut Beli sendiri berdasarkan pengamatannya sih masih ya, berdasarkan informasi-informasi atau berita-berita yang menyebar, masih banyak kasus yang terjadi, berarti belum menurun tapi justru meningkat. Dan beberapa tempat-tempat hiburan juga kabarnya ditutup karena diindikasi terjadi transaksi narkoba di sana. Oke, juga tadi pesan yang paling penting buat milenial, jangan coba-coba, bahaya banget, jadi jangan coba-coba ya. Kita masih di Ispada, selamat pagi teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap bareng Pro 2 RRI dengan beragam informasi, bahkan juga banyak hiburan pagi yang kita hadirkan menemani aktivitas kamu pagi ini. Sukses selalu dan tetap produktif.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita bakal akhiri kebersamaan kita untuk sesi sepada pagi ini. Namun satu informasi terakhir buat kamu ya, yang mungkin lagi banyak cara untuk menghindari narkoba, tetapi juga para pengedar memiliki lebih banyak cara juga untuk bisa menyasar anak-anak muda atau milenial di Indonesia. Jadi untuk memastikan informasi bahwasannya diverifikasi melalui rilis resmi Badan Narkotika Nasional BNN, bahkan juga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, fakta dan fokus utama penanganan kasus narkoba yang secara resmi ya, bahwa terungkap ada pengungkapan laboratorium gelap. Nah ini nih, jadi aparat BNN dan Ditpit Narkoba Bareskrim Polri terus memprioritaskan penindakan terhadap laboratorium gelap di dalam negeri. Fokus penindakan ini menyasar lokasi-lokasi rahasia yang memproduksi narkotika sintetis seperti tembakau sintetis atau gorila dan ekstasi ya. Jadi untuk memutus rantai pasokan dan hulunya. Kemudian BNN secara berkala juga memperbarui daftar NPS. NPS itu new psychoactive substances ya, NPS ya, yang masuk ke Indonesia. Salah satu perhatian utama BNN dan Kementerian Kesehatan adalah penyalahgunaan zat sintetis yang disusupkan ke dalam cairan liquid rokok elektrik atau vape. Aduh, bahaya banget nih. Banyak ya sekarang lagi ngetren banget menggunakan rokok vape. Kemudian juga obat-obatan keras, daftar G ya, daftar G yang dijual secara ilegal tanpa resep dokter. Makanya ini harus perlu edukasi, pencegahan dan ruang digital juga nih. Bagaimana mengimbau ya teman-teman Pro 2 milenial, masyarakat harus waspada modus transaksi narkoba di media sosial. Ada aplikasi-aplikasi perpesanan instan sekarang. Jadi sindikat itu kerap menggunakan istilah atau kode atau sandi terselubung untuk menyasar anak-anak usia muda. Makanya kalau misalkan menerima kabar atau kiriman pesan berantai terkait isu narkoba yang diragukan kebenarannya, pastikan untuk mengeceknya langsung ya lewat kanal resmi. Sekarang udah bisa dibuka sendiri atau diakses sendiri seperti situs resmi BNN, yaitu bnn.go.id, atau bisa ke call center BNN di 184 ya, nomor kontaknya 184, gampang langsung telepon aja. Dan banyak akun media sosial resmi juga seperti info BNN RI atau Humas Polri. Ya seperti itulah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan membantu ya untuk pencegahan atau pencegahan penyebaran narkotika di Indonesia. Saya Ari mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi besok dan di hari-hari selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI. Masih banyak program menarik akan terus hadir di ruang dengar kamu. Saya Ari pamit. Selamat pagi dan bye-bye.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Brodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, 99,8 Pro 2, tambah teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu pilihan kamu, lagu Indonesia ataupun mancanegara yang terbaru pastinya ya. Di sosmed kita silakan di Facebook ataupun Instagram RRI Pro 2 Atambua, dan juga di WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Sampai di jam 12 siang ya untuk Pro 2 Hitlist. So, yang mau request buat dengerin lagu pilihannya, buruan request.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Udah sih, tapi enak.
1: Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah berdoa.
0: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, di mana aja kamu lagi stay cool ya, dengerin kita siang ini di Muda Kreatif Pro 2 FM ya, nemenin siang kamu. Kita bakal ngobrol sama yang muda yang kreatif ya. Yang muda dan kreatif pastinya. Dan siang ini sudah hadir di studio kita ada Ami Hasmiati, owner dari Mami Buket, yang juga belakangan ini lagi merambah ke dunia biasa muncul di WOWO gitu ya, tapi sekarang dia katanya jadi asisten MUA gitu. Oke deh, kita langsung aja tanya sama tamu kita ya siang hari ini, dengan obrolan siang kita berjudul Berdaya Lewat Karya dan Usaha. So, langsung aja. Iya, kita sapa dulu nih. Halo, Ami.
1: Halo, Kak.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik, sempurna.
0: Sehat-sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lancar ya usahanya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nih. Kita pengen tahu nih, Mami Buket ya, usaha ya. Kamu ini udah sejak kapan sih kamu membangun ini gitu?
1: Ini awalnya Mami Buket itu di akhir 2022 Desember.
0: Desember ya. Kayaknya kamu kayak gabut aja gitu ya, atau gimana?
1: Iya, betul. Betul banget, Kak. Itu awal mulanya itu ada sepupu ulang tahun, terus diminta tolong buat bikinin buket kan. Udahlah, iseng lah bikin.
0: Oke, jadi gitu ya. Terus akhirnya pengen jual gitu ya.
1: Akhirnya pengen jualan itu sudah di 2023 pertengahan. Pas ada wisuda TK SD itu kalau enggak salah. Ada tante minta lagi.
0: Okay.
1: Dek, boleh tidak bikinin buket? Oh ya boleh. Kayak cuan nih, lumayan nih. Udah langsung promosi via online.
0: Jadi dari situ, dari gabut jadi usaha ya.
1: Alhamdulillah ya, cuan ya, Kak.
0: Cuan. Tapi kenapa nih akhirnya kamu pilih ini jadi usaha tetap kamu gitu ya?
1: Apa ya? Mungkin karena memang saya juga orangnya suka merangkai ya, Kak. Merangkai gitu tuh suka. Jadi kayak sesuai passionnya saya gitu.
0: Suka DIY gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kreasi kerajinan tangan ya gitu.
1: Iya, betul, Kak.
0: Terus, nah ini namanya kenapa dipilih jadi Mami Buket gitu?
1: Gak ada alasan yang spesial sih, Kak. Cuma awalnya tuh mau namain nama anak. Anak saya dua, Asyifa, Aisyah. Takutnya namain Asyifa, si Aisyah cemburu. Mau namain Aisyah, Asyifa cemburu. Sudahlah, Mami aja lah. Kan mereka panggil saya Mami. Jadilah Mami Buket.
0: Oke, simple ya.
1: Alasannya cuma itu.
0: Selamanya akan dipanggil Mami ya kan.
1: Dari anak-anak manggil Mami tuh kayak kayaknya bagus juga sih namanya.
0: Iya,
1: Mami Buket.
0: Mami Buket ya. Kadang emang dilema orang bikin usaha, apalagi ibu-ibu muda ya. Pakai nama anak yang mana nih?
1: Iya, betul. Mau digabungin juga kayaknya enggak nyambung.
0: Iya. Kalau bisa digabung bagus ya, oke. Tapi kalau nambah anak lagi
1: enggak mau sih. Yang penting kita cari jalan tengah ya, Kak.
0: Betul. Pakai nama ada yang pakai nama sendiri gitu akhirnya ya kan. Dan akhirnya ya pakai nama Mami Buket. Ini berarti udah hampir 3 tahun ya,
1: berjalan. 3 tahun jalan.
0: Gitu. Jadi buket yang kamu tawarin ini buket apa aja? Aku lihat kemarin tuh ada ya buket untuk pengantin, cantik-cantik ya.
1: Kalau saya tuh apa ya, awalnya itu dari mini snack dulu, mini snack buket, terus bunga artifisial, buket bunga artifisial, terus buket uang, terus snack tower, terus kemarin kan lebaran, Kak. Lumayan tuh dapat parcel kan, dapat ide lagi. Wah, bisa nih bikin parcel Idul Fitri. Terus ada teman yang kemarin pernah mau lamaran, Mi tolong dong bisa tidak order hand buket buat lamaran. Ya, boleh. Terus ada juga yang pesan buat weddingnya.
0: Oke, jadi by request akhirnya bisa ya?
1: Iya, by request ya? Sih.
0: Oke, karena emang basicnya kamu suka merangkai juga ya?
1: Suka
0: ya?
1: Sekali, Kak. Kayak kepala nih harus bikin apa lagi ya? Gitu.
0: Benar, ya kalau udah suka ya pasti nggak bisa diam gitu.
1: Iya, dari hobi kan? Dari hobi jadi cuan.
0: Asik, dari hobi jadi cuan nih, guys. Nah, jadi sekarang paling sering di order itu buket apa sih gitu?
1: Dia Saya ini musiman, Kak. Kalau musim wisuda berarti kebanyakan itu buket snack. Buket snack, buket uang. Tapi kalau misalnya kayak ulang tahun, kebanyakan buket bunga, coklat, gitu-gitu. Kalau lebaran ya parcel, parcel, parcel jajanan
0: Iya,
1: gitu.
0: benar-benar ya. Kayak kadang Februarian tuh pasti coklat
1: Iya,
0: gitu ya,
1: Valentine kan.
0: Valentinean gitu. Jadi musim-musiman,
1: Ya.
0: guys ya. Terus ini nih yang kita pengen tahu untuk rate harganya gitu, mulai berapaan sih gitu?
1: Saya tuh harganya paling rate-nya tuh mulai dari 45.000.
0: Oh, ada ya.
1: Untuk mini snack
0: Mini
1: buket.
0: snack
1: Itu mulai
0: buket.
1: 45.000 sampai di tergantung sih requestnya.
0: Jadi paling murah 45.000
1: Iya,
0: dah
1: 45.000.
0: gitu ya. Tapi sejauh ini yang paling mahal kamu jual itu sampai berapa?
1: Kalau untuk buketnya sendiri itu pernah sampai di harga 300.000. Terus kalau untuk parcelnya sendiri itu di 400.000. Yang paling mahal tuh yang hand buket buat wedding, Kak.
0: Oh iya.
1: Itu di atas 400.000-an.
0: Itu idenya yang mahal sih ya.
1: Iya sih. Mahal banget. Kadang ada yang requestnya susah kan, Kak?
0: Betul.
1: Itu
0: Jadi,
1: mahalnya di ide sih.
0: Muter otak gimana gitu. Ini harus gimana biar cantik gitu kan.
1: Betul.
0: At least berarti kamu mulai usaha ini dari tabungan sendiri gitu.
1: Iya, bisa dibilang gitu.
0: Donatur ada suami ya.
1: Donatur, ya begitulah. Donatur suami modal awalnya.
0: Modal
1: Tapi modal
0: awal.
1: awalnya tidak dikembalikan ya ke suami. Masuk kantong.
0: Masuk kantong aja. Dan itu kira-kira kalau yang lagi dengerin nih, kita yang pengen juga punya usaha buket kayak kamu gitu, kira-kira modal awal tuh harus siap berapa sih gitu?
1: Kalau saya karena awalnya itu dari sepupu, Kak, itu dia yang siapin bahan kan. Tapi kalau untuk modal saya pribadi sendiri itu di 200.000.
0: 200.000.
1: Itu udah bahan, isian buketnya, pitanya, segala macam.
0: Itu menghasilkan berapa buket tuh dengan modal?
1: 200.000 itu untuk buket yang menurut saya itu agak besar ya, Kak. Itu buketnya saya jual berapa ya, saya lupa.
0: Berapa?
1: Itu satu buket yang 200.000.
0: Buket
1: Tapi
0: aja.
1: Kalau untuk mini buket 200.000 itu bisa dapat 3 sampai 4 buket.
0: Oh, guys. Jadi gitu ya. Untuk modalnya. Jadi 200.000 bisa menghasilkan 2 atau 3 buket. Jadi silakan kamu hitung aja gitu. Jadi berapa harga jual ya kan. Biaya kamu untuk berkarya itu berapa gitu. Jadi sejauh ini so far kamu sama siapa aja nih yang merangkai, yang membantu?
1: Masih sendiri, Kak.
0: Masih sendiri aja.
1: Masih
0: ya,
1: sendiri.
0: Ya.
1: Cuma untuk kurirnya dibantuin adik sih.
0: Biasa berarti diantar ya kalau
1: Iya, diantar.
0: Pesan.
1: Kebanyakan diantar.
0: Baik. Dan sejauh ini udah ngerasain belum sih keuntungannya gitu? Mungkin sejak awal usaha itu keuntungannya kamu bisa balik modal tuh berapa lama gitu?
1: Langsung balik modal sih, Kak.
0: Langsung ya. Wah.
1: Langsung balik modal saat itu juga.
0: Baik. Jadi langsung untung gitu berarti.
1: Iya, langsung untung.
0: Dapat untung walau sedikit, balik modal dan untung gitu.
1: Lumayan sih, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah. Itu sejauh ini keuntungannya kamu pakai buat apa, untuk mutar lagi kah atau
1: ya,
0: langsung dinikmati?
1: Saya putar lagi. Keuntungannya itu 50% saya putar lagi buat modal dan lain-lain. Sisanya saya masukin tabungan anak-anak.
0: Gitu. Jadi udah jelas ini berarti untuk anak-anak ya tabungannya gitu.
1: Betul.
0: Dari keuntungan usaha gitu. Terus manage usaha ini nih, kamu manage sendiri berarti ya?
1: Iya, betul,
0: gitu
1: Kak.
0: Tadi ya. Langsung ini pakai modal, ini ditabung kayak gitu. Nah, sistem marketingnya lewat mana aja nih?
1: 90% masih sosial media. 10%-nya ya mulut ke mulut. Tawarin ke teman gitu. Kalau
0: jadi,
1: ketemu kawan, pesan buket jangan lupa ya, Mami buket gitu.
0: Itu efektif ya kalau mulut ke mulut gitu. Dan sosmed itu
1: betul
0: zaman sekarang. Jadi kalau kita kepo nih, yang lagi dengerin kepo sama hasil karya kamu juga ada ya
1: ada,
0: di
1: Kak,
0: sosmed.
1: Di mana
0: nih?
1: Sosmed. Kalau di Facebook itu di Ami Hasmiati, kalau di Instagram boleh dilihat di Mami Buket, sama Instagramku juga ada Ami Hasmiati.
0: Ami Hasmiati ya kalau Instagram dan Facebook.
1: Iya.
0: Terus yang Mami Buket tadi di
1: itu di Instagram.
0: Di Instagram
1: ya.
0: Juga. Jadi double.
1: Iya.
0: Pribadi dan bisnis, jadi ada semua kamu
1: ada
0: post
1: semua.
0: Di situ. Jadi yang kepo, yang pengen pesan langsung aja. Ini kayaknya harganya worth to buy banget ya.
1: Betul, Kak. Saya menyesuaikan dengan teman-teman yang di sini kan.
0: Budget
1: banyak
0: ya.
1: Budgetnya. Kadang mereka bilang, Kak, punya budget sekian, bisa tidak? Oh ya bisa.
0: Oke,
1: gitu.
2: baik. Jadi ya langsung aja kalau yang mau kepoin hasil karyanya Ami bisa ke Ami Hasmiati di Facebook dan Instagram atau di Mami Buket Instagram gitu. Yeah. TikTok ada nggak sih?
1: TikTok masih di TikTok pribadi sih kak. Ami Hasmiati juga.
2: Hasmiati juga. Oke. Okay. Dan kita dengar juga kita sering lihat kamu di WO gitu ya. Di acara nikahan kamu pasti sering lihat nih.
1: Betul. Akhir-akhir ini ya sering bermunculan di wedding
2: gitu. Gimana tuh ceritanya?
1: Tuh saya asisten bride, Kak. Mm-hmm. Jadi asisten bride di wedding. Mm-hmm. Ada beberapa klien minta, Kak, boleh enggak jadi asisten bride? Oh ya, boleh. Mm-hmm. Itu asisten bride dari pagi sampai malam, Kak, dari subuh. Okay. Saya temenin dari make up sampai selesai acara.
2: Wow.
1: Hijab du juga loh, Kak.
2: Iya, benar-benar ya, hijab du
1: gitu. Buat teman-teman di Tembua kali aja ya. Ada yang mau wedding butuh hijab du, boleh calling saya.
2: Boleh calling. Ini boleh lewat mana kalau kita calling kamu? WhatsApp boleh?
1: WhatsApp boleh. Boleh di Instagram spin? Boleh. Boleh, Kak.
2: Silakan.
1: Untuk WhatsApp-nya ya. Di 082-247-817-089.
2: Oke, jadi silakan dicatat ya nomornya. Kita juga live di YouTube RRI Atambua Official, boleh ditonton ulang di situ ya. Oke, jadi kalau untuk di WO, gabung di WO gitu.
1: Enggak,
2: jadi
1: sekarang saya jalan sendiri.
2: Oh, udah jalan sendiri di asisten.
1: Asisten bride dan bride. Hijab du.
2: Hijab du. Itu berarti udah sejak kapan nih?
1: Kalau untuk hijab du dan asisten bride itu baru 1 tahun terakhir. Mm-hmm. Karena sebelumnya memang saya gabung tim kan, Kak. Mm-hmm. Keluaran ini baru April ini, tanggal 20 kemarin. Mm-hmm. Setelah itu baru jalan sendiri. Oh, cuma okay. Untuk asisten bride sendiri pernah menerima job di luar tim sih.
2: Oke, baik. Jadi kenapa sih kamu bisa memutuskan juga untuk di sini? Emang kamu juga suka gitu ya?
1: Ya, saya tuh suka bekerja yang pakai jasa gitu, Kak. Bekerja pakai hati gitu. Melayani klien dengan sepenuh hati.
2: Asik. Ini kayaknya jiwa-jiwa melayani gitu. Oke, okay. Jadi kamu emang gak pernah, maunya gak bisa diam gitu ya? Ya,
1: saya tuh mulai tuh karena ini, Kak, wedding saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya,
2: oh,
1: kan?
2: Oh, gitu, betul.
1: Jadi untuk mewujudkan teman-teman, wedding teman-teman tuh bisa kali ya jadi asisten bride, bantu-bantu sedikit teman-teman yang mau mewujudkan wedding dream-nya, butuh kebutuhan mereka saat nanti di pelaminan, kayak gimana. Gitu sih.
2: Betul. Kadang kayak gitu ya, dari pengalaman pribadi kayaknya aduh ini kayak kurang gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa wujudin mimpi kamu, jangan kayak aku gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, betul. Awal mulanya gitu. Dari situ.
2: And at least kadang di zamannya kita tuh emang kalau kita punya wedding dream kadang mungkin di sini ya fasilitas kurang mendukung gitu ya. Kamu di sini juga NTT juga nikahnya.
1: Di NTT, dia tembua saya nikah, Pak.
2: Oh iya, jadi emang gitu ya. Kadang fasilitas yang kita mau itu kadang gak lengkap gitu. Jadi akhirnya so far kamu juga bisa nuangin itu semua ya. Ide-ide kreatif kamu.
1: Betul,
2: yang belum terwujud ya.
1: Betul.
2: Oke, kalau hijab dunya belajar dari mana kamu?
1: Hijab du saya otodidak. Kan kemarin pernah ikut tim WO, dari situ saya belajar. Belajar, latihan. Awalnya tuh hijab du buat priwet dulu. Terus waktu di tim kemarin yang sebelumnya tuh pernah diminta buat hijab du wedding juga, bride juga. Belajar pelan-pelan di rumah, latihan sama adek.
2: Oke, jadi ini emang semuanya otodidak ya?
1: Iya, otodidak.
2: Usaha-usaha kamu ini.
1: Iya, betul.
2: Wah, keren sih. Kayaknya simple aja, sesimpel itu tapi bisa cuan gitu kan.
1: Alhamdulillah, Kak.
2: Terus gimana kamu manage kamu dengan urusan rumah tangga gitu kan?
1: Gimana ya? Berjalan seperti itu aja sih, Kak. Enggak ada yang kayak
2: enggak ada yang harus dikorbankan gitu,
1: gak
2: kan?
1: Enggak ada. Bisa. Kalau misalnya dapat job wedding, biasanya itu anak-anak sama nenek.
2: Oke.
1: Okay. Soalnya kan wedding kadang sampai dari subuh kan. Saya harus standby di tempat makeup itu di jam 4 subuh. Terus pulangnya kadang di atas jam 11 malam.
2: Oke. Okay. Jadi emang mau dibilang sok sibuk, emang kita suka sibuk gitu. Mungkin kalau enggak ngelakuin apa-apa jadi nothing juga gak rasanya ya. Jadi at least apa sih arti dari usaha yang kamu jalani sejauh ini tuh apa sih maknanya buat kamu?
1: Apa ya? Saya juga bingung sih kak.
2: Mungkin part of your life atau gimana?
1: Iya sih, kayak mungkin dulu waktu sebelum nikah kan, nikah muda kan kak,
2: iya.
1: Jadi belum bisa meluapkan meluapkan apa yang saya mau gitu. Kesempatan itu berdatang saat ini.
2: Okay,
1: dan kebetulan suami juga mendukung, anak-anak juga sudah mulai bisa ditinggal. Jadi ya gitulah.
2: Oh, oke, okay. Jadi menyalurkan apa yang belum tersalurkan,
1: yeah.
2: Gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. So, di siang ini mungkin kamu mau nyampein apa buat teman-teman yang lagi dengerin, khususnya generasi muda ya. Biar mereka juga walaupun mungkin di satu sisi apa yang jadi keinginan atau cita-cita mereka itu kadang tertunda gitu, tapi akhirnya bisa juga kamu raih gitu. Apa yang kamu sampein ke mereka?
1: Jangan takut buat mulai sih. Kapanpun itu kamu mau mulai, harus berani mencoba. Kalau misalnya takut gimana ya, pesimis, nggak boleh, jangan pesimis, harus percaya diri dulu. Berhasil dan tidaknya, yang penting kita coba dulu.
2: Oke, ada tips dari kamu mungkin?
1: Apa ya, berdoa. Berdoa, usaha, jangan menyerah.
2: Jangan aja menyerah, oke, baik. Harapan buat usaha kamu mungkin apa kira-kira?
1: Kalau untuk Mami Buket sendiri sih, saya pengennya besok-besok mungkin sudah ada offline store-nya ya kak.
2: Amin.
1: Jadi biar bisa ada stok barang, ready stock. Soalnya kan sekarang masih pre-order terus kan, hamin 2, hamin berapa pre-order. Keinginan untuk Mami Buket itu sih, punya offline store sendiri.
2: Amin. Jadi, nah ini yang mau pesan berarti harus hamin berapa nih minimalnya?
1: Hamin 2.
2: Maksimalnya hamin 2 ya.
1: Tapi kalau buat wedding yang buat hand buket wedding itu, ya kalau bisa hamin sebulan lah.
2: Oh sebulan ya.
1: Soalnya bahan-bahannya kan kadang ada yang pesan gak ada di atas buah.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Itu harus saya pesan online kak.
2: Tergantung
1: kerumitan dari hand buket yang mereka mau.
2: Iya itu dia.
1: Kalau misalnya di Atombo ada, ya hamin seminggu bisa jadilah.
2: Oke, jadi maksim, ya minimal hamin sebulan itu tadi ya.
1: Untuk yang rumit ya.
2: Oke, jadi kalau kamu rasa simpel, bolehlah 2 mingguan, boleh.
1: Jangan dadakan ya.
2: Jangan dadakan, intinya jangan dadakan. Kalau kamu rasa ini nih unik banget, itu harus sebulan ya.
1: Iya betul.
2: Oke. So ya kita tungguin aja yang mau pesan, silakan. Apa rencana kamu kan sekarang asisten bride kayak gitu, rencana nggak sih buat jadi MUA juga gitu?
1: Belum sih kak, belum kepikiran. Belum kepikiran untuk jadi MUA, soalnya mentalku belum kuat.
2: Belum
1: siap untuk jadi MUA.
2: Betul,
1: butuh mental sih sebenarnya.
2: Butuh mental ya, kadang emang kita bisa sih ya untuk itu ya, kayak kita hobi ya kan, tapi mental kita gedebuk-gedebuknya harus siap ya.
1: Soalnya kan klien kan gak tahu sendiri gimana kan.
2: Betul,
1: kadang mintanya kayak gini, takutnya kita salah
2: bikin,
1: tidak sesuai permintaan klien.
2: Oke, jadi itu dia guys, harus nyiapin mental juga ya. Jangan asal FOMO mungkin ya. Karena semua sekarang banyak yang jadi mood, jadi kalau kamu mentalnya kuat, it's okay ya.
1: Betul.
2: Oke, ada lagi yang mau kamu sampaikan siang ini?
1: Jangan lupa calling aku.
2: Asisten bride. Iya, ini
1: jangan lupa Mami Buket.
2: Mami Buket. Jadi ini kayaknya nanti banyak yang ini baru mau tengah tahun ya. Ke depan pasti banyak yang mau wedding-wedding gitu kan.
1: Kalau yang mau cuma buat nemenin priwet boleh.
2: Oke. Oke, asisten bride pokoknya bisa calling Ami Hasmiati.
1: Betul.
2: Cari di Facebook atau di Instagramnya boleh ya. Di TikTok juga ada. Oke deh, kayaknya itu aja obrolan singkat kita siang ini. Mungkin nanti kalau nextnya Ami punya cerita lagi di usahanya yang bikin sesuatu untuk bisa kita pelajari, mungkin Ami bisa berbagi lagi ya.
1: Siap, boleh banget.
2: Oke deh, so thank you sekali Ami buat waktunya siang hari ini.
1: Makasih juga kak.
2: Semoga sukses buat usaha kamu.
1: Amin.
2: Amin. Kita doain juga. Dan teman Pro 2 juga, semoga ini bisa jadi apa ya, satu pelajaran buat kamu ya, untuk berani berwirausaha. Teman Pro 2 yang nganggur aja, gak ada kerja, daripada kamu gabut ya kan, kayak Ami nih gabut. Dia rasanya sih gabut, tapi saya lihat dia itu udah sibuk ya.
1: Sibuk
2: gitu, tapi dia merasa itu dia gabut, masih gabut gitu. Jadi ya kalau bisa menghasilkan cuan, kamu bisa berkarya dengan apa yang kamu bisa mungkin ya.
1: Betul.
2: Oke, kita pamit dulu teman Pro 2, sampai jumpa di episode Muda Kreatif Menarik berikutnya. See you, bye-bye.

Sate Siang di Pro2 FM.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2, selamat siang aja deh buat kamu semua ya. Kali ini di Santai Siang dari Dunia Olahraga Informasi buat kamu, ada Persija Jakarta yang mengikat Muhammad Hafiz Rizky Anur selama 3 tahun dan potensinya membuat kiper muda jebolan EPA 20 itu dipertahankan hingga 2029. Kiper muda Persija ini dinilai memiliki kualitas berkembang ya, yang akan dipersiapkan dan bersaing di level profesional bersama skuad Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyebutkan perpanjangan kontrak Hafiz menjadi bukti komitmen Persija dalam menjaga pembinaan pemain muda berkelanjutan. Klub mendukung perkembangannya. Hafiz bersyukur menerima kontrak baru dari Persija Jakarta. Ia termotivasi membalas kepercayaan klub dengan meningkatkan kualitas diri. Nah, kiper berusia 20 tahun ini menjalani debut bersama tim utama Persija menghadapi Semen Padang musim lalu dan ia sukses mencatatkan clean sheet. Oke, ini pasti udah ada banyak penggemar ya si Hafiz ya, Muhammad Hafiz Rizky Anur ini. Kiper muda bertalenta gitu ya. Oke, teman Pro 2, tetap di Santai Siang karena informasi lain masih bakal kita hadirkan buat kamu. So stay cool.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Kedua, selamat siang ya buat kamu dari dunia entertain. Informasi buat kamu, ada Sony Pictures yang merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer itu memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan Mark Ruffalo dan Spider-Man, dilansir dari Variety pada hari Rabu kemarin ya. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli. Dalam film itu, Peter Parker menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York. Setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak terhadap dirinya. Perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya, sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya. Tom Holland kembali tampil bersama dengan Zendaya yang juga baru-baru ini mengonfirmasi hubungan pernikahannya dengan sang aktor ya. Film ini turut menghadirkan pemeran lama seperti Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, dan Michael Mando ya. Sejumlah pemeran baru juga bergabung dalam film itu, termasuk Sadie Sink, Tremal Tillman, dan lainnya. Nah, film sebelumnya Spider-Man No Way Home berhasil mencetak berbagai rekor besar gitu ya. Trailer pertama dari film itu meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis, menjadikannya salah satu debut trailer terbesar. Trailer itu kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari. Dan kesuksesan itu meningkatkan antusiasme terhadap film terbaru Spider-Man. Film ini ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers, sementara Amy Pascal dan Kevin Feige bertugas sebagai produser. Nah, ada lagi nih, masih ngomongin soal Spider-Man Brand New Day. Ada band asal Indonesia, For Revenge, yang mencetak pencapaian baru di kancah internasional ya. Jadi, grup musik asal Bandung ini diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OST dari film Marvel Spider-Man Brand New Day. Aduh, keren banget sih ya, For Revenge ya. Jadi, kabar ini diumumkan langsung melalui akun medsosnya For Revenge. Dan dalam unggahan itu mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Events, juga tanggal perilisan lagunya. Nah, pengumuman itu pun langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Lagu itu akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran For Events dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia. For Revenge sendiri nih buat yang belum tahu ya, ini adalah band yang mengusung warna musik emo dan juga alternatif rock ya. Grup ini digawangi Bonix Nur di vokal, Iza di gitar, Arif di bass, dan Diki di drum. Nah, pasti kamu tahu ya lagu For Revenge itu. Ya sih, kalau Gen Z pasti tahu ya, kayak belakangan For Revenge lagu-lagunya tuh apa ya, lagi enak banget didengar gitu ya. Oke, nanti aku ingatkan nih lagu dari For Revenge. Ya, ada satu nih ya. Coba kita dengerin dulu nih, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja kita puterin kali ya. Ada For Events featuring Elsa Japasal dengan Menunggu Giliran. Check this song.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Din, kok
1: Kepada
0: jongkok sih? Suruh
1: merah
0: hormat kok.
2: Duh, lupa Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke, teman Pro 2, iya, kita di masih di Santai Siang Pro 2 FM ya. Dan dari dunia olahraga, Autosport, ya, informasi buat kamu kali ini, ada pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli yang kembali mengukir sejarah di Formula 1 ya. Jadi Antonelli menjadi pembalap termuda yang meraih pole position di 4 sirkuit paling ikonik dalam kalender Formula 1, yaitu Suzuka, Monaco, Silverstone, dan Spa-Francorchamps ya. Jadi catatan itu bertambah setelah Antonelli menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps Sabtu 18 Juli lalu. Hasil itu membuat pembalap asal Italia itu berhak memulai balapan dari posisi terdepan. Nah, rekor itu semakin menegaskan status Antonelli sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Formula 1 musim ini. Pada musim debutnya bersama Mercedes, ia terus menunjukkan performa impresif dengan mampu bersaing di barisan depan melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Antonelli mengaku sangat bahagia atas pencapaian tersebut, terlebih diraih bertepatan dengan ulang tahun sang ayah. Meski begitu, Antonelli menegaskan Mercedes masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan performa mobil. Dan ia juga mengingatkan timnya agar tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras menghadapi balapan serta seri-seri berikutnya. Oke, selanjutnya teman Pro 2 dari dunia hiburan atau entertain. Ada film Operasi Pesta Copet ya, menjalani proses pengembangan selama hampir 3 tahun sebelum akhirnya siap tayang di bioskop. Ide awal film ini lahir dari keresahan sutradara Eddie Hemmott terhadap maraknya aksi pencopetan yang kerap terjadi di konser musik. Nah, produser Dipa Andika mengungkapkan pertemuan pertama antara pihak Imaginary dan Eddie Hemmott berlangsung pada 2023. Nah, dalam pertemuan itu Hemmott menyampaikan keinginannya membuat film yang mengangkat fenomena copet di konser. Menurut Dipa ya, Hemmott sejak awal ingin latar cerita berlangsung di sebuah festival musik. Hal itu membuat tim produksi memilih berkolaborasi dengan bos kreator penyelenggara pesta pora daripada membuat festival fiktif dari awal. Nah, Dipa mengakui proses produksi di tengah festival musik berskala besar bukan perkara mudah. Tim harus membagi proses syuting antara sebelum festival dimulai, saat festival berlangsung, hingga setelah selesai acara. Ia juga menjelaskan sebagian adegan direkam di tengah puluhan ribu penonton yang hadir di pesta pora, sementara beberapa adegan lain dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan cerita. Nah, produser eksekutif sekaligus pendiri bos kreator Kiki Ucup mengatakan gagasan kolaborasi bermula dari obrolannya dengan Eddie Hemmott di akhir 2022. Saat itu bos kreator memang tengah berencana mengembangkan kekayaan intelektual IP mereka ke industri film. Dari diskusi itu Hemmott kemudian mempertemukan bos kreator dengan Imaginary hingga kolaborasi resmi dimulai pada 2023 ya. Dan rencana syuting yang semula ditargetkan berlangsung 2024 akhirnya diundur menjadi 2025 agar persiapannya lebih matang. Jadi kayaknya proses semua pengerjaannya, persiapannya aja itu dari persiapan sampai pengerjaan butuh waktu 3 tahun ya, film Operasi Pesta Copet ini. Oke deh, ya kita tunggu aja nanti tayangannya ya teman Pro 2. Penasaran ya sama film ini, film Pesta Copet, Operasi Pesta Copet ya kan, karya anak bangsa, karya dalam negeri gitu ya. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku mau merangkul seisi bumi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot.

0: Sekarang bisa kembali menjumpai kamu. Seperti biasa kita menghadirkan anak-anak muda berprestasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial ini sekalian ajak kamu teman perdua untuk kita berkenalan dengan peraih medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026, mahasiswa berprestasi ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Sudah bersama dengan Isak di studio perdua RRI Kupang. Teman perdua ada Raihan Halim. Raihan, bagaimana kabarnya?
1: Halo teman-teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Halim. Saya biasa disapa sama teman-teman Raihan. Saya 21 tahun dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang, mengambil program studi ilmu politik.
0: Oke, dari ilmu politik menteri dua, tapi luar biasa nih ya, meraih medali emas di Olimpiade Nasional dan Olimpiade Sains dan Bahasa ya, tahun 2026. First of all, banyak selamat ya untuk prestasi luar biasa kamu.
1: Makasih,
0: keren
1: kak.
0: Sekali. Ini bulan berapa nih kemarin ikutnya?
1: Januari,
0: awal tahun 2026 ini. Luar biasa ya seorang Raihan. Boleh dong berbagi ke kita, kenapa akhirnya seorang Raihan memilih untuk berpartisipasi ikut dalam Olimpiade Sains dan Bahasa di 2026 ini?
1: Oke, baik kak, terima kasih. Sebelumnya saya dari kecil tuh suka ikut lomba. Mulai dari SD itu suka ikut lomba.

0: kebetulan ada untuk kategori mahasiswanya juga, jadi saya diminta untuk daftar saja. Jadi itu awal mulanya saya mengikuti Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa tahun 2026.
1: Sebelumnya kamu ikut di SMA?
0: Iya, pernah ikut di SMA juga.
1: Dalam perlombaan yang sama ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin setelah ditawarkan oleh pembina kamu, apa yang membuat kamu juga kayaknya boleh lagi nih coba meskipun sekarang sudah di tingkatan yang berbeda?
0: Pengen coba lagi tentunya karena supaya ingin menambah pengalaman tentunya Kak. Apalagi mungkin kita bisa lihat soal-soal dari SMA sama di universitas, tingkat universitas tentunya pasti yang diberi soal-soalnya beda. Jadi ingin mengasah lagi kemampuan-kemampuan saya di soal-soal yang di tingkat universitas begitu.
1: Pengen mengasah lagi kemampuan ya. Kemarin kamu ikut apa nih? Kalau Olimpiade Sains dan Bahasa ini ada kategorinya lagi di dalam atau ada, seperti apa?
0: Ada kategorinya lagi. Kebetulan karena saya dari SMP dari SMA itu kan IPS, jadi waktu itu saya ikutnya juga sosiologi, jadi pas di universitas juga ambilnya yang sosiologi lagi.
1: Ya. Sosiologi lagi di tingkatan universitas. Selamat ya, ini kamu mendapatkan medali emas. Tapi sebelum kita kesana, kamu sendiri ya setelah akhirnya berhasil meraih medali emas, kamu menilai atau memaknai prestasi ini seperti apa?
0: Saya memaknai prestasi ini sebagai suatu motivasi buat diri saya supaya lebih terus berjuang lagi untuk kedepannya, supaya bisa mendapatkan atau menghadirkan lagi prestasi-prestasi selanjutnya di kehidupan saya begitu Kak. Jadi untuk prestasi ini bukan yang terakhir, tapi menjadi motivasi untuk kedepannya supaya terus berkarya lagi.
1: Ya, ini kemarin lombanya seperti apa nih? Online, offline atau gimana?
0: Saya ambilnya yang online Kak.
1: Online, karena masih sambil kuliah juga ya?
0: Sambil kuliah.
1: Kemarin, ini diselenggarakan oleh?
0: Brand Diktator.
1: Baiklah.
0: Di Jawa Tengah.
1: Akhirnya kamu memilih untuk ikut. Nah, ceritakan dulu ke kita ya, kamu persiapannya seperti apa nih waktu perhelatan Olimpiade kemarin?
0: Persiapannya dari awal setelah saya mendapatkan informasi dari pembina, langsung saya bikin jadwal Kak, jadwal buat belajar karena kebetulan

0: yang berbentuk soal cerita.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lebih menguji ke kayak problem solving kita, critical thinking dan
1: ya, okay,
0: cara berpikir lah.

0: pintar banget. Nah, kalau Rambu gimana tuh?
1: Jangan takut gagal. Explore dirimu dan tunjukkan potensi yang kalian punya.
0: Oke, okay. Nah ini sekarang Katia mau nanya satu-satu dulu. Jangan deg-degan ya, harus berani. Apalagi kan gak bertatap muka kan. Nah kalau menurut Rambu sendiri, apa sih tanggung jawab menjadi seorang ikon setelah meraih gelar ini, Dek?
1: Menurut saya, tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat, tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya.
0: Oke, luar biasa banget ya. Nah, apa nih yang paling berkesan selama proses penilaian hingga akhirnya kayak Rambu tuh bisa menjadi seorang ikon gitu?
1: Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa semua proses latihan, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon.
0: Kita sudah berbicara ya, menggali sedikit demi sedikit teman pro 2, dan kita juga mau tahu nih bagaimana cara seorang Rambu membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Apakah di Keva dulu kamu juga kayak gini tampil di banyak orang, Dek?
1: Saya mengenali potensi yang ada di dalam diri saya. Saya berlatih dengan giat dan berani keluar dari zona nyaman.
0: Oke. Nah kita udah tanya-tanya nih ya, kita juga mau tahu nih apa yang ingin Rambu lakukan untuk ikut memperkenalkan budaya daerah setelah ajang ini, setelah pulang ke Keva Menanu gitu misalnya.
1: Menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari gaya hidup saya dan aktif mempromosikan budaya daerah melalui sosial media.
0: Oke, kayak ini kita udah bercerita banyak dan Katia masih ada 2 pertanyaan. Jangan takut, setelah ini kalian beristirahat. Katia tidak akan mau mengambil, menyita waktu kalian banyak-banyak, tidak sayang. Tapi sudah diceritakan sedikit demi sedikit, itu sangat luar biasa. Karena ternyata kalian ini anak SMP sama anak SMA, anak SMP sama anak SD. Nah, menurut Sylvia, seberapa penting anak muda mengenal dan mencintai batik sejak dini? Atau mungkin Kak Bella mau bantu jawab? Boleh. Silakan sayang, kalau kamu mau jawab silakan sayang, silakan.
2: Menurut saya sangat penting. Karena batik bukan hanya kain tetapi adalah juga identitas negara sebagai warisan budaya.
0: Katia mau tanya untuk kalian berdua. Karena kalian ini perjalanannya masih panjang. Tapi dengan banyaknya menorehkan prestasi seperti ini, apakah kedepannya itu kalian dua bakalan bilang, cukup, saya mau belajar dulu sampai nanti pas lulus SMP sama lulus SD baru lanjut lagi ajang ini, atau tidak? Lanjut terus, ajang di mana, lomba di mana, tetap ikut?
1: Iya, lanjut terus, Kak.
0: Lanjut terus, tidak ada kata capek.
1: Sampai ke internasional.
0: Wow, salut banget. Nah, setelah prestasi ini, kira-kira apa target atau impian berikutnya yang ingin kalian capai? Mungkin beberapa bulan ke depan ada ajang apa gitu? Boleh spill?
1: Kalau Rambu tahun depan mau ikut Putri Tari Nasional.
0: Oke, itu di mana Rambu?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta juga ya, oke. Apakah itu?
1: Iya.
0: Itu tari?
1: Putri Tari Nasional.
0: Itu kamu sendirian atau barengan kelompok gitu tariannya?
1: Sama Sylvia juga.
0: Sama Sylvia, wow luar biasa. Kalau Sylvia juga sama atau mungkin ada ajang lain yang mau Sylvia ikuti?
1: Mau ikut Putri Indonesia.
0: Sukses selalu sayang ya. Ini kici-kici pedas orang Asita. Bilang kici badai ini. kici badai. Biasanya kece badai kan, kalau ini kici badai, kici tapi badainya luar biasa. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, Katia senang sekali loh ngobrol sama kalian berdua, luar biasa walaupun tidak bertatap muka. Tapi
1: terima kasih, Kak. Sama-sama. Kami juga senang bisa ngobrol sama Kakak.
0: Sama-sama sayangku berdua. Tapi Katia berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu di RRI Atambua, kita bisa live. Kalian bisa memakai gaun kalian yang indah dan juga menunjukkan kalau kalian adalah wow, ini putri-putri yang cantik dari TTU. Ya, TTU ya. Tapi sebelum berpisah, kalian mau ngasih motivasi atau mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi dengerin kita, silakan, Dek.
1: Pokoknya jangan takut buat kalian yang mau mengembangkan potensi kalian, harus tetap percaya diri.

0: dan semangat.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih Kak Bella, Kakak Rambu, Kakak Sylvia sudah mau berbagi waktu di Pro 2 ya. Luar biasa sekali cerita dan prestasi dari kalian. Semoga apa yang kalian raih ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda lainnya biar terus percaya diri walaupun umur belum dewasa-dewasa amat. Siapa bilang kita sudah jadi orang dewasa baru bisa lenggak-lenggok di panggung. Dari belia, dari Kicianak saja sudah bisa, asalkan punya niat, punya minat, go langsung ya. Jadi untuk anak muda lainnya, iya, harus terus percaya diri, berani berkarya, dan tetap bangga membawa budaya Indonesia dimanapun berada ya. Oke, terima kasih Rambu, terima kasih Sylvia.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Bella ya. Bye bye.
2: Ceria. Sore ceria di Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
3: Sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: teman-teman berdua ya, mengikuti obrolan bersama dengan teman-teman dari ND. Biar kita makin semangat sore hari ini, sepertinya kita perlu yes.
1: Lagunya ini agak sedikit mellow, Delsi, bukan sedia aku sebelum hujan.
0: Wedeh, anak-anak senja teman berdua.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
1: Dua, kembali lagi bersama Ayah masih di Genpres, generasi prestasi nih. Dan sudah bersama Ayah di sore hari ini narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol teman Pro 2 melalui via Zoom ya. Di sini Kakak Charles. Halo Kakak Charles.
2: Halo Kakak Cahya.
1: Oke, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Kakak Charles, juara 2 FL 3SN ya, kalau tidak salah.
2: Iya kakak.
1: Wih, keren sekali nih tahun Pro 2. Oke kakak Charles, mungkin bisa menceritakan nih bagaimana bisa menjuarai FL 3SN nih kakak, juara 2. Mungkin dari awalnya tuh bagaimana dan kenapa tertarik mengikuti ajang tersebut.
2: Oke, terima kasih kakak. Awalnya saya tahu tentang ajang FL 3SN tahun ini dari guru-guru kami di sekolah.
1: Oke.
2: Waktu itu saya merasa kesempatan itu bagus untuk saya menguji kemampuan saya dan tampil lebih percaya di depan banyak orang. Selain itu, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak ini juga bisa berprestasi dan menggema lewat nada di panggung yang lebih luas seperti saya.
1: Oh, keren nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya nih, FL3SN ini kan dia festival dan lomba seni dan sastra nih kalau tidak salah ya, kakak. Kalau boleh tahu, kemarin itu yang dilombakan berarti nih kakak ikut lomba seperti tarik suara ya, menyanyi begitu ya?
2: Iya,
1: Kalau boleh tahu kemarin itu bawakan lagu apa saja nih kakak Charles?
2: Lagu wajib yaitu lagu Judika yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku.
1: Oke. Kemudian ada lagu
2: kalau pilihan. Kalau lagu pilihan itu lagu daerah yang judulnya Levoro Sering Pinang.
1: Oh. Jadi total membawakan 2 lagu ya Kakak Charles.
2: Iya.
1: Wih, keren nih teman Pro 2. Jadi bagaimana nih perasaannya Kakak Charles setelah berhasil menjuarai 2 solo putra tingkat Kabupaten Ende?
2: Perasaan saya sangat senang dan sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena telah merenggut juara 2 vokal solo putra se Kabupaten Ende.
1: Sebelumnya dari awal pernah menyangka tidak akan meraih juara 2 nih Kakak Charles?
2: Dari awal saya tidak menyangka karena saya lihat anak-anak lain itu lebih bakatnya lebih dari saya.
1: Kalau boleh tahu totalnya itu ada berapa peserta Kakak Charles kemarin yang ikut lomba?
2: Kemarin itu 12
1: sekolah begitu ya Kakak Charles. Juara 2 nih, wih, dari Ende teman Pro 2, khususnya dari sekolah Swasta Karya Nangga Pendah. Keren banget teman Pro 2. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Kakak Charles, bagaimana proses latihan yang dijalani hingga bisa tampil maksimal di atas panggung?
2: Proses latihan yang sejalan itu saya rutin latihan vokal bersama guru-guru. Terus latihannya itu saya berarti bersama kakak yang sering melatih saya itu dia kakak Boy.
1: Oke, kakak Boy.
2: Terus guru-guru seni budaya juga yang membimbing saya, bapak kepala sekolah dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya.
1: Wow, banyak support sistemnya nih Kakak Charles. Kalau boleh tahu berapa lama nih kakak latihannya sampai akhirnya tampil?
2: Kemungkinan 2 minggu.
1: Oh, 2 minggu. Wow, itu waktu yang dibilang tidak sebentar dan tidak lama juga ya teman Pro 2. Oke, kalau kita berbicara tentang tantangannya nih Kakak Charles, ada tidak tantangan yang Kakak Charles rasakan yang paling sulit dihadapi nih selama mengikuti kompetisi?
2: Ada tantangan yang paling sulit buat saya itu adalah mengatasi rasa gugup dan kondisi suara agar tetap prima dari awal sampai akhir lomba. Saya sangat gugup juga di atas panggung dengan melihat penonton yang sekian banyak.
1: Banyak sekali pasti yang memperhatikan Kakak Charles. Terus bagaimana cara Kakak Charles mengatasinya supaya tidak gugup nih? Ada tidak tips yang bisa dibagikan untuk teman-teman Pro 2?
2: Saya percaya diri sebelum saya mengikuti lomba itu, saya juga berdoa agar saya di depan panggung tidak merasa gugup dan tidak tertekan.
1: Oke. Okay. Oh, apakah sebelumnya ada merasa tertekan nih Kakak Charles? Mungkin pas latihan ya. Oke, okay. Wow, tertekan nih. Yeah. Tapi harus percaya dengan kemampuan, percaya diri, yakin, berdoa ya teman Pro 2. Akhirnya Kakak Charles bisa mengatasi rasa gugupnya. Nih, ini juga bagus tipsnya buat teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau meniru Kakak Charles untuk tampil di depan umum yang ditonton banyak orang ya, Kakak Charles bisa nih ditiru. Yeah. Bisa banyak berdoa dan banyak latihan mungkin juga supaya kita mengurangi rasa gugup. Siapa saja yang menjadi sumber motivasi dan selalu memberikan dukungan kepada Kakak Charles?
2: Dukungan itu yaitu guru-guru dan teman-teman sekolah yang selalu memberi saya motivasi.
1: Guru, teman-teman, orang tua, keluarga juga ya pastinya Kakak Charles?
2: Ayah, ibu juga.
1: Wow, keren banget ya. Kakak Charles, ada tidak pesan bagi anak-anak muda yang memiliki bakat bernyanyi tetapi masih takut nih menunjukkan kemampuannya? Ada tidak tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mereka, Kakak?
2: Pesan saya untuk anak muda dari Indi, teruslah menjadi orang yang berbakat musik atau dunia tarik suara. Jangan putus asa dan teruslah semangat.
1: Oke. Jangan putus asa dan terus semangat ya. Ini akan selalu kita gaungkan ya teman Pro 2. Karena anak-anak muda sekarang nih gampang sekali putus asanya ya. Apalagi quote yang dibalik-balik itu apa namanya? Jangan semangat terus putus asa begitu. Oh, jangan ya teman Pro 2, tidak boleh. Oke. Kakak siapa sih setelah prestasi ini adakah harapan atau cita-cita ke depannya di dunia musik sendiri?
2: Harapan saya mudah-mudahan setelah saya tamat dari SMA Karena yang pernah ini, ada adik-adik yang berbakat seperti saya juga, bisa mengikuti jejak saya ke depannya dan menjadi juara yang lebih dari saya, itu juara satu.
1: Wow, amin. Kalau Kakak Charles sendiri?
2: Cita-citanya saya ke depan yaitu, saya mau cita-cita untuk melanjutkan karya saya ini untuk menjadi penyanyi.
1: Oh wow, keren.
2: Dan menjadi pemain musik.
1: Wih, keren sih menjadi penyanyi dan pemain musik ya teman Pro 2. Boleh tidak kita mendengar sedikit suara Kakak Charles, mungkin satu bait aja begitu Kakak? Bahkan tahu ada teman Pro 2 langsung kayak, saya harus jadi seperti Kakak Charles nih begitu. Boleh lagu apa aja Kakak bebas, atau lagu yang kemarin juga yang dilombakan juga boleh, sedikit saja Kakak. Sambil menunggu ya teman Pro 2, ayo juga mau mengajak kamu semua, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kenapa harus download? Karena melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 itu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau tidak ada radio, ada RRI Digital di HP kamu, teman Pro 2 bisa langsung buka. Dan bukannya RRI Pro 2 ND, kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, mau mana aja bisa ya teman Pro 2. Dan bukan hanya lagu-lagu di sana tuh ada beskat terbaik kita, kemudian ada podcast juga, ada mini drama penyiar kece Pro 2. Pokoknya ada semuanya di sana ya teman Pro 2. Mungkin yang enggak ada makanan ya. Sekarang memang bukan aplikasi makanan. Oke, Kak Charles, apakah sudah ready?

0: Siapa? Iya, aduh, ini merdu sekali suara itu memperdua, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu ya. Aduh, gimana ya kita bisa mendengarkan versi fullnya nanti? Mungkin kita bisa mengunjungi, adakah sosial media yang bisa kita lihat, Kakak Charles? Sosial media sekolah atau Kakak Charles sendiri begitu?
1: Facebook, Kakak, di Facebook.
0: Oke, di Facebook,
1: di Facebook
0: ya.
1: Di Facebook Semakar.
0: Oh, di Facebook Semakar teman Produa. Oke, keren sekali ini. Wih, tapi sayang sekali ya. Kita dibatasi waktu benar-benar ya. Jadi tidak bisa panjang nih ngobrol dengan Kakak Charles. Kakak Charles, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Generasi Prestasi. Tapi kita harus pamitan ya Kakak Charles. Semoga cita-cita dan harapannya tercapai, terus menjadi orang yang menginspirasi dan berprestasi pastinya.
1: Amin.
0: Untuk anak-anak muda. Dan buat teman Produa juga, terima kasih sudah membersamai ayah sampai detik ini ya. Kita harus pamit teman Produa, sampai bertemu di Genpres edisi berikutnya. See you, bye-bye.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama, dah.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Buah. Oke, next ya teman pro 2, kita beralih ke informasi lain. Hari ini tuh spesial banget karena hari ini tuh adalah Hari Anak Nasional. Dan kamu tahu gak sih, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli ini tuh menjadi momentum penting akan perlindungan anak. Yes, benar banget. Terlebih lagi hal ini tuh ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Apalagi di tengah perkembangan teknologi, Menkomdigi ya menilai pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam melindungi anak dari kejahatan digital. Tapi beliau menekankan adaptasi inovasi teknologi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital ramah anak ya. Oke, lebih lanjut beliau juga bilang kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan guys ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ih bener ya, IT itu kayak terlalu canggih akhir-akhir ini. Akan tetapi teknologi digital juga sering berkembangnya itu juga bisa menghadirkan berbagai dampak buruk gitu ya. Jadi hati-hati ya, HP-nya udah smart, kitanya juga harus smart guys.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu, dimana-mana, suka nyisain makanan. Kalau nggak

0: makin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, Nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Okay, saya juga bertanya-tanya, emang apanya sih? Ya, nggak tahu apanya dong. Ya udah, kita mikir rame-rame aja. Apanya nggak tahu. Okay, kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2 yang masih di Sorcer pastinya. Kamu tahu, ini lagi viral banget film Juminten Edan resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini ya, Kamis 23 Juli, di mana film ini tuh perpaduan antara genre horor, drama dan laga melalui kisah perjuangan seorang perempuan difabel menghadapi teror di desanya. Oh, saya paling takut yang namanya teror meneror ya. Oke, dia ini sedikit cerita gitu ya. Ada seorang gadis ya, namanya Juminten. Dia itu gadis desa, penyandang tunawicara yang mendadak punya kemampuan bela diri untuk melindungi keluarganya. Jadi karakter dia itu harus menghadapi stigma, penolakan warga, hingga ancaman fiksi akibat konflik masa lalu. Jadi itu sedikit cerita, pokoknya dia itu punya karakter yang sedikit unik gitu ya. Jadi konflik itu semakin memuncak ketika suami Juminten itu berada dalam dilema antara membela istrinya atau mengikuti tekanan warga desa. Paling benci yang namanya ada pilihan ya, kamu pilih aku atau dia. Gak asik banget ya hidup di antara option gitu. Oke, jadi guys, film ini ditujukan bagi penonton berusia 17 tahun ke atas dan pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi antara lain di Pacitan, di Demak dan Gunung Kidul. Hati-hati ya. Dan film ini menawarkan ketegangan melalui perpaduan horor, drama dan aksi tanpa bergantung pada efek kejut semata. Dan guys, semoga aja film ini diharapkan mampu ya menambah pilihan tontonan bagi penikmat film horor Indonesia.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Sore-sorenya di Pro2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midasolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Sore ceria.

Okay, guys, balik lagi MX ya. Enggak usah muter-muter, langsung aja ya. Langsung cu. Okay. Pemerintah menyatakan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengendalian ya Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto ya. Nah, jadi beliau mengatakan Indonesia tuh punya sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak punya teknologi yang memadai ya. Menurutnya Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Jadi beliau bilang URI merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika ya. Jadi bangsa ini tuh harus menguasai teknologi sendiri dan sumber daya alamnya itu udah lengkap, sudah tersedia semua, tinggal diasah ya teman-teman Pro2. So semangat aja untuk kita anak-anak Indonesia.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pih, hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak gusik malah video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok weh kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Coba kamu bayangin ada yang ngajak kamu serius tapi dengan cara bercanda. Aduh, bener-bener bingung kan? Iya, sama saya juga bingung. Itu gimana konsepnya? Oke, ya udah, daripada bingung, kita jalan-jalan ae gitu. Ya, satu jam ke depan kita bakal jalan-jalan penuh kehaluan ya, seperti biasa, jalan-jalan dalam bayangan gitu ya, teman berdua ya. Kalau kamu mendengar nama Balikpapan, sebagian orang mungkin langsung teringat sebagai kota minyak. Tapi tempat liburan di Balikpapan cukup beragam, guys. Ya, ini kota terbesar kedua di Kalimantan Timur, punya pantai berpasir putih, kawasan konservasi satwa, hutan tropis hingga ruang terbuka hijau yang cocok dijadikan destinasi akhir pekan ya. Jadi kalau kamu sedang menyusun itinerary gitu ya, daftar berikut gitu ya, yang layak masuk wishlist kamu di mana-mana kira-kira ya, di mana aja. Saya punya rekomendasi. Yang pertama, kalau kamu di Balikpapan, kamu jalan-jalan ke Pantai Kemala. Ini salah satu tempat liburan di Balikpapan yang paling populer karena lokasinya enggak jauh dari pusat kota. Dan pantai ini tuh punya hamparan pasir putih, ombak yang relatif tenang, serta panorama Selat Makassar yang indah. Menjelang sore, suasananya itu semakin ramai karena banyak wisatawan yang datang untuk menikmati matahari terbenam ya. Sore-sore kita pergi nonton sunset gitu. Wow. Sama pasangan. Wow. Aduh, terus ada cemilan, ada minuman. Wow, udah kenyang, kencan. Romantis. Wow, lengkap lah sudah, guys.

0: y me va a poner la de la rabia.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Nah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Balik lagi teman pro 2, kita masih di jalan-jalan penuh kehaluan. Iya, tapi kalau punya duit enggak halo, ini beneran nyata. Tapi sekarang ya udah lewat radio aja, lewat udara aja guys ya. Kita ngayal-ngayal dulu. Kalau kamu mau ke Balikpapan, masukin ke waitlist kamu. Ya, guys, ini ada Pantai Kemala, terus ada Pantai Melawai, ya. Terus ada Pantai Lamaru. Terus ada lagi Pantai Manggar Segarasari. Wow, banyak banget pantainya, cuy. Terus ada hitung lagi Hutan Lindung Sungai Wine, ya. Terus Kebun Raya Balikpapan. Terus ada Mangrove Sender Graha Indah. Wow, banyak banget, guys. Terus ada kawasan wisatawan, ya. Maksudnya kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup, guys, ya. Kayaknya ini kita bisa belajar banyak tentang binatang-binatang kalau di sini, ya guys. Terus ada Aqua Boom Water Park Balikpapan, ya. Terus ada Kampung Atas Air Megarsari. Wow, keren banget. Aku mau bagi-bagi dulu tips berkunjung ke tempat liburan di Balikpapan. Ya banyak banget kan tadi, tapi sebelum itu ya udah kita dengerin lagu dulu. Abis itu masuk baru ya aku bagi-bagi tipsnya untuk liburan kamu.

0: Bu,
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Oke, berapa kali ya kita akan saling memaafkan setelah kita selalu marahan. Coba kamu hitung hari ini kita marahannya berapa kali. Aduh, cukup satu kali. Bila perlu jangan pernah sama sekali marah-marah teman pro dua ya. Oke, nah aku punya tips berkunjung ke tempat liburan di Balikpapan ya. Jadi untuk destinasi agar liburan semakin nyaman, ada beberapa hal ya yang sebaiknya dipersiapkan. Datanglah pada pagi atau sore kalau ingin menikmati wisata pantai karena cuacanya lebih bersahabat. Untuk destinasi alam seperti hutan lindung, sungai, bukit, gunakan sepatu yang nyaman dan bawa air minum agar aktivitas trekking tetap menyenangkan. Jangan lupa membawa uang tunai secukupnya karena beberapa lokasi wisata atau warung di sekitar itu belum sepenuhnya menerima pembayaran digital. Yang penting selalu patuhi aturan yang berlaku di kawasan konservasi, hindari memberi makan satwa liar dan pastikan tidak meninggalkan sampah agar keindahan alam Balikpapan tetap terjaga teman berdua.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Sore ceria di Prodo FM.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oke, teman berdua, saya Nanti Suparji pamit dulu dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih ya udah nemenin. Yep, 3 menit menuju pukul 7 malam. Tetap semangat aja guys buat kamu semuanya di mana saja kamu berada ya. Saya Rantia Suparji pamit dulu. Kamu bakal ditemenin sama kakak Meki yang paling ganteng malam hari ini ya. Kalau dia gak ada pasti suara cewek yang paling cantik. Pokoknya 11-12 ya. Entah cewek apa cowok, pokoknya semuanya bakal setia nemenin kamu. Bye-bye.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, loh. Kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: 99,8 Pradu buat teman terbaik kamu, Chris Martin, Rindu Dirimu Yang Dulu. Lagu yang kayaknya enak ya kalau kita dengar, apalagi malam seperti ini dengan cuaca yang ya dingin. Oke, okay. Buat kita tidak akan ngomong soal Chris Martin dan lagunya ini, tapi kita akan ngomong soal tulis-menulis ya, karena sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini narasumber. Oh ya, Ade Jamil Al-Rasyid, mahasiswa sastra Minangkabau Universitas Andalas. Saya coba sapa, halo selamat malam.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Bang di tempat Abang?
1: Alhamdulillah baik Bang, cuacanya bagus dan segala macamnya bagus.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bang. Kita langsung ke topik. Abang kan punya banyak pengalaman nih soal tulis-menulis.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita ngomong soal minat tulis nih. Bagaimana Abang melihat sejauh ini anak-anak muda?
1: Sejauh ini anak muda ya. Kayak gimana ya, kalau anak mudanya itu sekarang kayak kurang berminat gitu sih Bang. Karena sedang literasi gitu sih Bang. Nah, banyak sih orang yang minat sebelum menulis itu kan membaca dulu kan.
0: Nah,
1: jadi
0: betul.
1: Gak banyak juga orang yang membaca gitu. Itu sih Bang kekhawatiran-kekhawatiran saya gitu.
0: Nah, kalau dari segi mungkin juga sempat mencari-cari tahu begitu, apakah ada penyebab utama yang akhirnya membuat orang kayaknya kurang baca dan kurang nulis begitu?
1: Kalau penyebab utamanya sih faktor lingkungan sih Bang. Karena kalau misalnya kita tinggal di lingkungan membaca, orang yang banyak membaca gitu kan, misalnya kayak ada di suatu tempat lah misalnya nih Bang, jadi minat membaca itu bakalan banyak gitu sih Bang. Cuman kalau orang nggak berada di lingkungan yang minat membaca gitu, nanti takutnya ya bakalan susah sih Bang anak-anak mudanya untuk minat membaca gitu. Dan juga dari membaca itu kan kita apa, nulis gitu, bahan bakar membaca itu kan, bahan bakar menulis itu kan membaca itu.
0: Nah, selain lingkungan, apakah mungkin soal kalau digitalisasi ini juga menjadi salah satu pemicu akhirnya orang kurang baca dan kurang nulis begitu?
1: Kalau saya pribadi nih Bang, enggak. Kalau saya pribadi enggak sih, cuman kebanyakan orang ya pengaruh gadget itu kan sangat banyak itu. Misalnya gadget itu digunakan untuk main game gitu. Kalau saya tuh biasanya gadget itu gunanya untuk membaca gitu sih Bang. Tergantung kemana arahnya gitu. Karena kalau saya kan di kampus, dan itu kan lingkungannya itu banyak orang yang membaca dan menulis, makanya secara langsung saya alam bawah sadarnya mengarahkan bahwasanya saya itu membaca gitu, lingkungannya gitu sih Bang. Makanya gadget yang saya gunakan gitu, handphone, begitu laptop, dan aplikasi-aplikasi digital lah gitu, saya gunakan untuk membaca gitu sih Bang. Termasuk apa, di Instagram gitu kan saya membaca di sana. Cuman kalau orang, kebanyakan orang kan anak muda sekarang kan gadget itu untuk main HP gitu, main game gitu.
0: Nah, mungkin pola pikir seperti apa yang perlu kita tanamkan untuk anak-anak muda begitu, untuk suka baca biar bisa nulis begitu?
1: Kalau saya dulu sih, kalau pas SMA itu kan ada pojok baca gitu sih Bang. Saya baca aja sendiri gitu, nanti diturut teman gitu. Kalau di kampus itu kan perpustakaannya itu ramai kan, beda sama di kampung gitu, di SMA kan. Terus di kampus kuliah itu kan perpustakaannya ramai gitu. Dan kalau saya tuh ngajak orang sih, saya kayak pertama tuh tindakan dulu sih Bang, baru kata-kata gitu kan. Dan saya kayak gimana gitu. Itu aja sih Bang.
0: Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan nih, dikasih kesempatan untuk mau istilahnya apa ya, membuat sebuah terobosan, apa yang mau Bang Jamil buat untuk biar menarik minat baca?
1: Kalau saya sih membuka apa Bang, taman baca masyarakat gitu sih. TBM gitu. Membuka taman baca masyarakat gitu. Kalau saya pribadi ya, kayak bagaimana kita mengakomodir anak-anak muda gitu, khususnya itu SD gitu Bang, supaya minat membaca, misalnya baca buku yang ringan gitu dulu. Itu sih Bang.
0: Kalau untuk era sekarang yang banyak melihat, lebih banyak itu kalaupun ada yang membaca, itu lebih banyak mereka tuh sukanya apa, komikah atau korankah atau apa begitu?
1: Kalau untuk anak-anak sih baca ringan dulu sih, misalnya kayak cerita-cerita pendek gitu kan, kayak cerita yang menarik gitu, misalnya salah satunya komik gitu. Ada juga kayak apa, cerita anak-anak gambar gitu, cerita bergambar.

0: gambar gitu. Pokoknya itu aja sih Bang kalau untuk anak muda yang SD gitu.
1: Oke, oke. Nah, adakah niat juga mungkin untuk membuka perpustakaan begitu atau sudah ada?
0: Iya, sebenarnya ada niat sih Bang buat perpustakaan sendiri nanti lah Bang setelah semua kondisi stabil kan.
1: Oh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Oke, ya, baik. Ada lagi mungkin kita masih punya 1 menit.
0: Sampaikan terima kasih sih Bang untuk Abang.
1: Iya, ya, baik. Terima kasih Bang Jamil untuk waktunya malam hari ini. Sukses ya ke depannya.
0: Ya, terima kasih juga Bang kesempatannya. Maaf tadi apalagi nanti.
1: Aman. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Niki.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, mendingan dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 ya. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk malam hari ini. Edisi 23 Juli 2026.

0: Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT. Wow.
2: Kalau kita enggak apa-apa. Kalau mereka? Ayo. Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy.
0: Bye. Boy.
2: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih?

0: Apa ini? Rame-rame.
1: Kita mau huru hara.
2: Kita mau huru harain RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih? Apa
0: ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
1: Ya.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kak baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena betul. Udah keliling-keliling tadi dari Kebon ya. Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren, ya. Keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gitu. Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
4: Halo.
0: Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Gitu
6: dong. Itu. Kalimantan
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaska dari.
0: Terakhir.
3: Halo, aku Dimanja dari Tangsel.
0: Wih.
2: Tangsel Prat.
0: Betul. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
5: ya,
0: bisa
5: ya. Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Oh gitu.
5: Iya, oh gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Anak Sharla.
5: Iya. Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun, Kak.
0: Oh. Rata-rata ya.
5: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
3: Ya di download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung gak? Kecilnya tuh bingung juga gak?
4: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
4: Bingung.
0: Oh enggak.
4: Bahagia,
0: okay.
4: Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede gak bahagia nih?
2: Salah jawab kan?
4: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok bikin dialingin?
2: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
8: Kalau aku bahagia.
0: Cuman
8: emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja.
0: Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil.
5: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
5: Iya, dia gak pernah kecil bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
5: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya ngapain? Gimana? Contohnya ya, apa?
3: Gemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
3: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
3: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecil ya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya. Selfie-selfie sama hiu gurita udah kita lakukan dari kecil.
5: Iya FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow. Iya. Amazing.
0: Baru mau bilang oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
5: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi
0: waduh
7: jangan dong. Amit aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak
0: ya,
2: enggak sapu-sapu kok
0: enak.
2: ayam
0: ya benar,
2: enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla kecilnya ini makan apa sih
1: kecilnya? Makan apa ya sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
5: Enggak pernah besar dia kan.
1: Enggak pernah besar aku kak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih
1: aku
2: itu?
1: Fobia.
2: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa pohon putih-putih itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
1: Pas.
3: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikur.
2: Tembikul.
0: Tembikar.
2: Tembaga.
0: Tembaga beda lagi.
1: Tembikar kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa, paham kok. Paham.
5: Kakaknya yapping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Dia mau lucu.
7: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
1: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanah-tanahnya ya.
0: Iya.
1: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
3: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
3: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
3: Rimbun
0: ya. Oke, oh gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah tiga kali ketemu hari ini ya. Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar. Tapi gua pengin tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
7: Oh, yang paling muda.
2: Halo.
7: Yang paling muda dulu.
2: Aku.
7: Oh,
2: aku.
1: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
7: Mereka siapa?
2: Mereka
5: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice, nice.
0: Okay.
5: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
5: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
5: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
5: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel apa ketemu
9: itu? Baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam. Udah malam-malam ya guys.
10: Aduh
0: ya.
10: Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
10: Okay. Karena kita satu
0: season. Satu season bener.
10: Langsung klop ya Kacala ya.
11: Iya.
10: Iya.
11: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
11: Semua.
3: Emang iya klop banget. Emang iya.
11: Stop. Semua orang ketemu saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
10: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
11: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar-benar.
10: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
9: Biasanya di kantor.
10: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
10: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh. Terus
9: sama Kato gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow. Oke.
9: Iya udah manner banget gue kayak halo.
12: Sangat tenang sekali kan.
10: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
9: Tenang Mbak Rama, kok bilang kau tenang?
12: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh.
10: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
9: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
10: Oh, guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
10: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
10: Enggak, kedisek sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
10: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
10: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
10: Eh?
0: Iya kan?
10: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
10: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
10: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Memang Rio mah pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Iya, pelor.
10: Pelor.
0: Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
10: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
10: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
10: Salah, Kacala.
11: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
10: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
11: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
10: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali, bukan Celi.
9: Kok dia
0: namanya
9: dia lupa?
0: Tahu gimana?
10: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu.
11: Sama aja ternyata.
10: Sama aja.
11: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
11: Ayo, Celo. Kalau Bang Diman. Laptor gitu. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
9: enggak
11: gimana ya kayak wibawanya tuh
10: wibawa lama dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: benar gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
13: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit. Ah,
0: itu dia, ya, benar. Itu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Bener.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu
2: iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga.
2: Berarti 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering. Kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau sekedar makan aja.
0: Oh iya. Yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya. Makan. Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati.
2: Karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
3: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
3: Kurang lebih iya.
0: Iya.
3: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
3: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
3: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
3: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
3: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
3: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
3: Ciptanya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
3: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
3: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini enggak bisa diterusin, enggak bisa diterusin.
3: Iya betul, ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya, dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta bantuan Rio pasti lebih bisa.
0: Aduh.
4: Jawabannya
0: gimana? Gimana tuh?
3: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
3: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
3: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Ini?
3: Kenapa?
0: Oke lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
3: Gak bisa ning
0: gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
3: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
3: Hey.
0: Awan aja, bercanda.
3: Coba.
0: Mantap ya.
3: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga.
5: Semoga
0: berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
5: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
5: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
5: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
5: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya yang beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi bener. Kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Alright.
1: Gitu.
0: Okay. Kan kau buat aku bingung Ryan. Oke, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
3: Tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
3: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: kok diem tiba-tiba.
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya aku sih. Okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
3: Mau
4: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya. Oke.
0: Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Gas dulu.
2: Jupiter ya.
0: Jupiter? Kunci?
2: Ntar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
6: Kok jadi
5: betul.
6: Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
2: Masih fresh.
0: Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu. Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
6: kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin? Atau
7: ada show.
0: Oke. Okay.
7: Ada show
0: di mana tuh?
7: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
7: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
8: Keluarga.
0: Di keluarga.
5: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
7: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
7: Celebrity crush.
0: Yes.
7: Ayo Karyo.
0: Rian dulu.
7: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
7: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
7: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
7: Halo.
0: Halo. Iya.
7: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
7: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
7: Ketemu dia dulu ya, sayang.
9: Ketemu dia
7: dulu baru.
9: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa?
7: Rock
0: and punk. Itulah. Iya. Tahu filmnya tahu. Oke. Punk
7: in love.
0: Iya yeah, punk in love yeah. Ya benar ya. Kalau Tommy siapa nih celebrity crushnya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke, alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya, iya, benar. Seru sih. Rachel.
7: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
7: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya ya.
9: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu, oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
10: Aku Paduta.
0: Asik.
10: Sini aja. Duta Besar Indonesia ya.
0: Aduh.
10: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
10: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
10: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
10: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
10: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
10: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
10: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Yeah,
10: ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
10: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
10: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto.
9: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
10: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
10: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
10: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
11: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
11: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
8: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
11: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
10: Siapa tadi namanya?
11: Paulo Dybala.
10: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
7: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
11: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
11: Tim apa?
0: Argentina.
11: Iya, FIFA.
0: Iya.
11: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
11: Yang 2022.
10: Gua kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oh gara-gara itu.
11: Iya terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026. Tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya aduh. Tahu loh dia.
8: Apa ini video call? Tahu.
0: Gak usah. Percuma kalah.
11: Iya
0: <Yaudah. laughs>
11: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro. Let's go.
11: Bang Diman, kau Belanda?
10: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
10: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro Dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
7: Mau. Dari ke Tobi dulu. Ke Tobi. Tadi
10: udah. Apa kok sekarang?
7: Aduh. Aduh. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
7: Gimana sih? Ayo.
12: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
12: Dengarkan. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa. Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second scene gongnya soalnya.
7: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
11: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
8: Ada di Argentina juga.
10: Ada streaming soalnya.
0: Iya.
10: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
11: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
11: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
10: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
13: Tommy Boli di sini.
10: Iya, Febrian nyusul.
13: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
10: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
13: Dan jangan lupa bombardir di sini.
10: Bombardir
13: sebanyak-banyaknya.
10: Yes.
13: Pagi, siang, sore, malam, tengah
10: betul.
13: Malam.
10: Betul. Ya.
0: Boleh.
10: Terima
0: boleh.
10: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
10: Yes.
0: Nanti ada di
10: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye. Music Life Chat.

Oke, itu dia teman Pro 2, baru saja ya kamu ikuti music live chat dan kamu kembali mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambua. Oke, dan selanjutnya sebelum kita ke request malam hari ini, teman Pro 2 akan hadir sesaat lagi mini drama produksi RRI Bandar Lampung ya. Judulnya adalah Peluang dan Jerat Dunia Digital. Jadi tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Tambua, kita ikuti ya. Ada mini drama dan setelah ini akan lanjut ya dengan requestan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira.

0: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
1: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
0: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
0: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
0: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
0: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
0: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
0: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
0: Terima.

0: kasih Sari, Pak Hendra. Aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
0: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, Pada Cinta dari Ziva Magnolia ya, mengantri di menit ke-17 lepas dari pukul 22 dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam untuk yang masih terus mendengarkan siaran kami, juga bagi kamu yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Masih ada lagu-lagu pilihan yang akan terus saya hadirkan di kebersamaan kita di jaga malam hingga nanti di pukul 23. Tapi saya juga masih menunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin gabung. Silahkan boleh request atau boleh berbagi cerita pengalaman melalui puisi atau cerpen. Saya tunggu partisipasinya ya. Ini dia lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan. Dan yang ingin gabung silahkan bisa gabung. Kita punya waktu masih ada kurang lebih 40 menit lagi ya di acara ini.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, 99,8 per 2 tombol teman terbaik. Kamu 58 menit lepas dari pukul 22. Saya akan akhiri jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini. Dan setelah ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri jaga malam. Kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami. Kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat

0: Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu!

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikida akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kehidupan, sehingga pada pagi yang penuh keberkahan ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, membuka mata dan memulai hari dengan penuh harapan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang masa yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjalani hidup dengan penuh keimanan, kesabaran dan harapan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda sedang menyiapkan diri berangkat kerja, ada yang memulai membuka toko, ada yang sedang memasak untuk keluarga, ada pula yang sedang dalam perjalanan mengantar anaknya ke sekolah. Apapun aktivitas kita pagi ini, marilah sejenak kita berhenti dari kesibukan, menenangkan hati kita, lalu bertanya kepada diri kita, bagaimana keadaan hati kita pagi ini? Apakah hati kita semakin dekat dengan Allah ataukah justru semakin sibuk dengan urusan dunia hingga lupa kepada tujuan hidup yang sebenarnya? Maka di pagi hari yang indah ini, saya akan membawakan materi dengan tema pentingnya muhasabah di waktu lapang. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melihat sebuah fenomena di masyarakat, masjid-masjid mendadak penuh, lini masa media sosial ramai dengan doa, dan manusia bersujud dengan tangisan yang sangat panjang ketika bencana atau musibah besar melanda. Keadaan ini memang baik karena musibah sejatinya adalah alarm dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalannya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menunggu ditegur dengan rasa sakit baru bersujud? Mengapa kita harus menunggu kehilangan nikmat baru mau menghitung dosa? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri kita atau muhasabah setiap saat, terutama di waktu lapang. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berwasiat dalam sebuah ungkapan yang sangat masyhur, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang." Muhasabah di waktu sehat dan berkecukupan adalah bukti cinta dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita hanya mencari Allah di kala susah, kita sedang memperlakukan Allah sebatas tempat pelarian, bukan tujuan utama hidup kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa jangan menunggu musibah? Ada tiga alasan besar mengapa kita tidak boleh menunda muhasabah sehingga musibah itu datang menghampiri. Yang pertama, penyesalan terlambat. Musibah bisa datang dalam bentuk kematian yang tiba-tiba. Jika maut menjemput sebelum kita sempat mengevaluasi dosa, pintu taubat telah tertutup rapat. Kedua, hati yang mengeras. Menumpuk dosa tanpa muhasabah harian akan membuat hati tertutup noda hitam. Ketika hati sudah mengeras, musibah sedahsyat apapun tidak akan mempan untuk menyadarkan kita. Yang ketiga, kualitas tobat. Muhasabah di waktu lapang menghasilkan tobat yang didasari atas cinta dan rasa malu kepada Allah. Sementara muhasabah di waktu sempit seringkali didorong oleh rasa takut akan penderitaan duniawi semata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini tidak mengatakan tunggulah bencana, melainkan perintah harian bagi setiap jiwa yang beriman untuk selalu mengoreksi amal kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan muhasabah harian. Lantas bagaimana cara kita membiasakan muhasabah tanpa harus menunggu badai ujian itu datang? Yang pertama, kita evaluasi ibadah. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri apakah sholat kita sudah benar atau sekedar menggugurkan kewajiban semata. Kedua, hitung kemaksiatan. Ingat kembali dosa lisan, pandangan, dan hati kita yang kita lakukan sepanjang hari agar kita bisa langsung beristighfar. Yang ketiga, yaitu syukuri nikmat. Sadari berapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat sehingga muncul rasa malu yang mendalam. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi ini adalah mari kita ubah kebiasaan kita. Jangan jadikan muhasabah sebagai obat darurat yang hanya diminum saat sakit. Jadikanlah muhasabah sebagai makanan pokok bagi jiwa kita setiap hari. Ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membimbing kita menjadi hamba yang pandai menilai diri sendiri dan menjauhkan kita dari kelalaian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Baik teman Pro 2, pemerintah menyatakan pembentukan Universitas Republik Indonesia URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto yang mengatakan Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Info selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat menegaskan bahwa kegiatan mendidik merupakan bentuk investasi bagi masa depan bangsa melalui penanaman nilai, keberanian, dan cita-cita kepada generasi muda. Ia mengatakan proses pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang. Info terakhir, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting akan perlindungan anak. Terlebih lagi hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Di tengah perkembangan teknologi, Menkomdigi menilai pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam melindungi anak dari kejahatan digital. Namun ditekankannya, adaptasi inovasi teknologi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital ramah anak. Info ini bersumber dari portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Juli 2006 kemarin mengatakan setiap tahun Kabupaten Belu mampu mempertahankan jumlah populasi ternak besar sapi bahkan terus bertambah.
1: Lights, camera, action.

Oh my God, I'm such a catfish.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

ID. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita di Spada Pro 2 FM pagi ini pengen ngebahas soal masalah kesehatan yang bisa menggerus kecerdasan anak. Ini mumpung masih memperingati Hari Anak Nasional ya, pada 23 Juli kemarin. Jadi peringatan Hari Anak Nasional itu emang gak hanya momen untuk memastikan anak tumbuh sehat secara fisik juga, secara fisik aja gitu ya. Di balik itu ada ancaman lain yang dinilai tidak kalah serius, yakni menurunnya kemampuan kognitif anak akibat masalah kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Indonesia Health Development Center ya menyebut

kondisi itu sebagai silent cognitive burden atau beban kognitif senyap. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan berkembang menjadi krisis yang menghambat kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di masa depan. Temuan itu dipaparkan dalam seri kajian strategis yang Indonesia Health Development Center yang dipimpin Direktur Eksekutif Raiwagyu Basrowi. Nah, kajian dilakukan melalui rapid review berbagai penelitian internasional dan divalidasi melalui expert validation meeting yang melibatkan pakar kedokteran komunitas, kesehatan masyarakat, pediatri, neurologi, oftalmologi, nutrisi, psikologi, pendidikan, hingga kebijakan publik. Hasil kajian mengidentifikasi 4 masalah kesehatan yang memiliki hubungan ilmiah kuat dengan perkembangan kemampuan berpikir anak usia sekolah, yakni gangguan refraksi mata yang tidak terkoreksi, defisiensi zat besi, defisiensi protein, serta gangguan perilaku. Nah, Ketua Dewan Pembina IHDC, Indonesia Health Development Center tadi, sekaligus Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Nila F. Muluk, juga mengatakan keempat masalah itu bukan hanya berdampak pada kesehatan anak, tapi juga bisa memengaruhi kemampuan belajar, memori kerja, perhatian, kreativitas, hingga kemampuan berinovasi. Ya, kemudian, empat masalah yang perlu diwaspadai ini, ya, menurut IHDC tadi berpotensi menghambat perkembangan kognitif anak ya. Yang pertama itu adalah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Gangguan penglihatan menjadi masalah dengan peluang intervensi terbesar. Anak yang kesulitan melihat papan tulis atau membaca beresiko mengalami hambatan belajar. Padahal kondisi ini relatif mudah diatasi melalui screening mata dan penggunaan kacamata. Nah, yang kedua, defisiensi zat besi ya. Kekurangan zat besi tidak hanya meningkatkan risiko anemia, tapi juga berpengaruh terhadap fungsi otak, konsentrasi, dan daya ingat anak, terutama pada masa pertumbuhan. Yang ketiga adalah defisiensi protein. Asupan protein yang tidak mencukupi bisa mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf, sehingga berdampak pada kemampuan belajar serta perkembangan kognitif anak. Yang terakhir, gangguan perilaku ya. Masalah perilaku termasuk kecemasan juga dinilai berpotensi menghambat kemampuan anak dalam berkonsentrasi, berinteraksi, hingga menyerap pelajaran di sekolah. Gitu ya teman Pro 2. Jadi ini 4 masalah yang bisa mengurangi kecerdasan anak. Jadi kekurangan zat besi, protein, atau gangguan perilaku, dan gangguan refraksi yang tidak terkoreksi atau penglihatan tadi gitu ya. Oke, semoga bermanfaat buat adik-adik kamu di rumah sana ya teman Pro 2. Oke, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.